0: Huh? Huh?
1: Nom, nom, nom, nom. Oh. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom.
0: Hello?
1: Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.
0: Ah!
1: Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.
0: Fila!
1: Nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom.
2: Ah! Bell, bell!

0: Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
1: Tio?
0: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.
1: Fila!
0: Nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom.
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!